Kwadala yangu repremerinya oshako lava onivira wamilo sano upwela kosisimula kaya masinivira mwanu vinyila sano upwela kawi kasisimule ula varolo heria narolo heria asisimula ka sai Imamu Aje, do província ao Cabo Delgado.

Ibolada Ulanda Wambri jimbo liaka bodhilega dombodi Vatuduma pakalota tulege vedimbe nje Njeje unadenga Wiko woiwoe Unakuta shakwino vakupatika nyenge Nelo unava unjanja unjanja Kanjili duva livalota kupatika nyanga liogwe Unankumbuki kwa nyoko Haya na panela Tuenda kwa Tanzania Hechi baba

Mukavona vano vanje kuita penu mekulya. Kila mompela ndiku utakwetu. Hatendo lya teta maduva lanju liloli kava kenga undipanganika miliwo. Vanje vona udagwa. Kukulola makono na vengemedi. Baida umene utagonya.

ndeva sida apati lidukula msini mushumanai inapasi ambili Miss Laura mwana nene eserbena tano andipati lidukula makumisita.

Upatani mayo ibulela. Unachula ifaitan chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matatani ni masi ni nisapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matatani weho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana ni hana unyawa matatani weho, wakila imara wani huko, ni masi ni nisapao, wala ni turwa, wira ni ine majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, ni kalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na hatenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.